0: untuk wilayah Sabang khususnya masih terpantau cukup aman. Namun untuk perairan barat dan selatan Aceh terpantau cukup tinggi, diharapkan agar selalu berwaspada bagi yang melakukan aktivitas di laut.
1: Iya, apakah ada himbauan dini Pak Nizam untuk info cuaca hari ini?
0: Ya, masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun terus waspada dengan terus memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui website ataupun aplikasi info BMKG. Kemudian apabila terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang, masyarakat diminta untuk menjauh dari tubuh air seperti sungai, pantai, danau, embung, waduk, dan juga lereng yang masih sangat rawan terjadi longsor. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang masih cukup rentan seperti wilayah tengah juga barat selatan yang masih cukup rentan terjadi banjir dan longsor agar selalu waspada dan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi ataupun penanggulangan bencana. Demikian Pak.
1: Ya, baik Pak Niza, terima kasih untuk info cuacanya hari ini Pak Niza. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, kita akan bergabung bersama penyiar Sekorwil 17 Aceh ya pendengar ya. Dari Banda Aceh ada Bang Putra, di Sabang ada Kak Nadia, di Melabu ada Bang Hendy, di Takengon ada saya sendiri Yati, dan kesempatan hari ini saya menjadi host. Dan kemudian di Singkil ada Bang Mulyadi, di Lusumawi ada Kak Yuna Ari. Dan kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman sekalian.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Sehat semua.
2: Ya. Alhamdulillah sehat Kak Yati.
3: Oke, alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah. Kalau gitu kita langsung saja ya, kita ke Banda Aceh dulu, ada Bang Putra di Banda Aceh.
2: Baik, terima kasih kesempatan pertama diberikan dari Banda Aceh. Ya, terima kasih Kak Yati. Untuk di Banda Aceh sendiri, satu informasi yang akan kita sampaikan yaitu tim pengawas jaminan produk halal atau JPH Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh melaksanakan sosialisasi wajib halal pada Oktober 2026 ini di Sejuya Mal Banda Aceh pada hari Kamis kemarin, dan sosialisasi serentak bersama 1.621 titik di seluruh, dan digelar juga secara virtual bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Pusat. Koordinator dan Wakil Koordinator Sosialisasi Abdul Aziz dan Azwar dalam kesepakatan tersebut memaparkan bahwa sosialisasi, edukasi, fasilitasi, sertifikasi halal on the spot akan dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 2026. Kemudian Abdul Aziz menyampaikan sebelum tahapan sosialisasi penjajakan kemitraan silaturahmi dan koordinasi WHO 2026 dilakukan tim pengawas JPH Kanwil Kemenag Aceh. Kolaborasi dan penguatan ekosistem halal serta kolaborasi dan sinergitas stakeholder di Aceh juga telah dilakukan bersama Kanwil Kemenag Aceh, BPJPH Aceh, BI, dan ada juga Kadex, Biro Ekonomi, LPH, USK, LPH, LPH BSPJI, LP3H Yayasan Matahari, LP3H USK, dan LP3H Win Araniri. Pada 2026 BPJH telah rincikan dan lanjutkan lanjutan tindakan regulasi utama untuk tahun 2026, antara lain mulai Oktober 2026 semua produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan suplemen kesehatan termasuk yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil atau UMK harus bersertifikasi halal. Adapun disediakan juga program sertifikasi gratis atau sehati bagi 1,35 juta kuota sertifikasi halal gratis melalui skema deklarasi mandiri yang didukung oleh alokasi dana sebesar 310 miliar rupiah. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh, Kak Yati.
1: Ya, baik, terima kasih informasinya Bang Putra. Dan ya, dari Banda Aceh kita ke Sabang dulu ya, ada Kanadia di Sabang yang akan menyampaikan informasi terkini. Ya, silakan Kanadia.
3: Ya baik, terima kasih Kak Yati. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan yang bertugas di pagi ini. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai pemerintah Kota Sabang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Republik Indonesia Perwakilan Aceh. Opini tersebut diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Aceh Andri Ayogama kepada Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam di kantor BPK RI Perwakilan Aceh Banda Aceh pada Kamis kemarin 4 Juni 2026. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam

0: mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan juga transparan. Raihan ini juga menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Kota Sabang akan terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Berbagai rekomendasi yang diberikan BPK juga akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan. Dan juga tentunya Kepala Perwakilan BPK RI Aceh, Andri Yogama, juga menyebut opini ini menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, dan mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP pada tahun ini. Diharapkan capaian tersebut dapat dipertahankan dengan tetap memperhatikan rekomendasi hasil pemeriksaan untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depannya. Baik, itu dia Kak Yati, satu informasi dari Kota Sabang yang dapat kami hadirkan pagi ini.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Nadia. Dan dari Sabang kita ke Melabu, ada Bang Hendy di Melabu. Selamat pagi Bang Hendy.
2: Selamat pagi rekan Yati.
1: Oke, silakan Bang Hendy sampaikan informasi. Baik,
2: terima kasih atas waktu dan kesempatannya di pagi hari ini ya. Tentunya alhamdulillah cuaca di pagi hari ini sebagaimana yang diharapkan dari masyarakat, ya semoga aja sangat bersahabat dan diberikan hujan ya, agar kepanasan global tentunya kebakaran lahan dan hutan dapat teratasi. Dan pendengar, satu informasi dihadirkan di ruang dengar Anda. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat pemaparan hasil verifikasi lapangan rumah tidak layak huni atau yang disingkat dengan RTLH di Aula Cutnyadin Bapeda RI Bapeda Aceh Barat pada Kamis kemarin, guna menyusun skala prioritas penerima bantuan rumah layak huni berdasarkan data hasil pendataan di 12 kecamatan. Kegiatan yang dipimpin Ketua Satgas RTLH dan DTSEN Aceh Barat, Wista Noar, camat serta pihak terkait untuk memastikan program bantuan perumahan tepat sasaran. Rapat tersebut turut didampingi PLT Kepala Bapeda Aceh Barat, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim, serta Kepala Dinas Sosial Aceh Barat. Pertemuan itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan mempercepat penanganan RTLH. Dalam pemaparannya, Wista Noar menjelaskan bahwa tim telah melakukan kunjungan lapangan ke seluruh kecamatan di Aceh Barat untuk memverifikasi kondisi rumah warga secara langsung. Dari hasil pendataan tersebut, sebanyak 687 unit rumah berhasil diverifikasi guna memastikan kondisi real calon penerima manfaat. Menurut Wista, data yang diperoleh dari lapangan akan menjadi dasar utama dalam menentukan kebijakan pembangunan rumah layak huni di Aceh Barat. Dan ia menegaskan bahwa seluruh data tersebut masih akan melalui proses verifikasi lanjutan sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan. Proses penetapan prioritas dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan demikian, program RTLH dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Tidak hanya berhenti pada tahap verifikasi lapangan, hasil pendataan tersebut juga akan dibahas kembali di tingkat mukim dan masing-masing kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi data sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan koreksi apabila diperlukan. Wista menilai keterlibatan berbagai pihak dalam proses verifikasi menjadi kunci keberhasilan program RTLH. Dan menurutnya, pendekatan partisipatif akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan perumahan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap berhasil verifikasi berjenjang tersebut mampu menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang akurat, program pembangunan rumah layak huni diharapkan dapat terlaksana secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Demikian satu informasi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Verifikasi 687 RTLH Aceh Barat susun skala prioritas bantuan. Kita kembalikan bersama rekan Yati di Takengon.
1: Ya, baik, terima kasih Bang Hendy untuk informasinya. Dan pendengar, ada Kak Yuna Ari di Lusmawi ya. Selamat pagi Kak Yuna.
3: Selamat pagi Kak Yati.
1: Okay. Baik Kak Yuna, silakan sampaikan informasi terkini ya Kak Yuna.
3: Terima kasih Kak Yati, selamat pagi juga untuk teman-teman yang ada di RRI Banda Aceh, Sabang, Melabuh, Takengon dan juga Singkil. Ya, berbeda sedikit Bang Hendy dengan Melabuh yang masih gelombang panas ya. Kalau Loksmawe, alhamdulillah sejak kemarin sudah mulai diguyur hujan, bahkan sampai dengan pagi hari ini cuaca masih mendung tapi belum hujan. Nah, selain hujan juga kami informasikan pendengar bahwa ada dua rumah warga di Kecamatan Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara mengalami kerusakan ringan setelah tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang pada Kamis sore kemarin pukul 17 waktu Indonesia Barat. Rumah yang terdampak adalah milik Ramlah, 44 tahun, warga Gampong Matai, dan Jumadi Nurdin, 54 tahun, warga Gampong Cot Usiba. Dan saat kejadian, kedua pemilik rumah berada dalam rumahnya namun tidak mengalami luka maupun cedera. PLH Kapolsek Lok Sukun AKP M. Jamil menyampaikan bahwa pohon tumbang akibat cuaca ekstrim dan menimpa bagian atap rumah warga. Akhirnya polisi bersama aparat terkait telah melakukan pengecekan lokasi dan berkoordinasi dengan perangkat desa untuk penanganan dampak kejadian. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama jika terdapat pohon besar di sekitar rumah. Dan kerugian yang dialami korban berupa kerusakan ringan pada bagian atap rumah. Itu dia satu informasi dari Loksmawe Aceh Utara.
1: Oke, baik, terima kasih informasinya Kak Yuna. Dan pendengar di Singkil ada Bang Mulyadi. Sayang sekali ya, tapi Bang Mulyadi gak bisa ikut bareng di Zoom. Tapi tetap kita sapa melalui telepon. Assalamualaikum Bang Mulyadi.
4: Waalaikumsalam Kak Yati.
1: Iya, gimana Bang? Sehat Bang?
4: Alhamdulillah sehat Kak Yati, meskipun muka gak nampak ya.
1: Iya, tapi suaranya jelas Bang.
4: Iya, siap.
1: Oke. Oke Bang, silakan sampaikan informasi terkini dari Singkil Bang.
4: Baik, terima kasih Kak Yati. Dan selamat pagi kami ucapkan untuk rekan-rekan Korwil 17. Tentunya untuk Depart 1 pagi ini, tetap semangat. Informasi cuaca saat ini di Aceh Singkil cerah, terdengar. Dan informasi lain yang dapat kami sampaikan yaitu terkait dampak ekologis tambang Seng Dairi diprediksi meluas hingga ke wilayah Aceh. Pendengar, penerbitan izin kelayakan lingkungan baru untuk aktivitas pertambangan di Kabupaten Dairi memicu kekhawatiran besar terkait ancaman bencana ekologis berskala luas. Lokasi konsesi tambang Seng dan Timah tersebut diketahui berada di kawasan dengan karakteristik geologis yang sangat rentan. Fasilitas tambang dan penimbunan limbah berskala besar direncanakan berdiri di atas lereng curam yang berada dalam jalur patahan gempa aktif. Kondisi wilayah yang tidak stabil ini benar membuat proyek tersebut memiliki tingkat risiko kerawanan bencana longsor yang sangat tinggi. Kebijakan memberikan izin di zona rawan gempa ini dinilai sebagai keputusan yang mengabaikan keselamatan ratusan ribu jiwa penduduk. Kawasan hutan tropis yang masuk dalam wilayah konsesi merupakan hulu penting yang menyuplai kebutuhan air bersih bagi banyak pedesaan ya. Hutan tersebut juga berfungsi sebagai lumbung pangan, lahan perkebunan rempah, serta habitat bagi keanekaragaman hayati yang menjaga keseimbangan iklim lokal. Kerusakan pada wilayah tangkapan air ini dipastikan akan mengganggu sistem hidrologi dan mengancam sektor pertanian yang menjadi urat nadi perekonomian warga. Aliran air dari hulu Dairi mengalir menuju Sungai Sembelin dan Sungai Alas yang melintasi perbatasan hingga bermuara ke wilayah Aceh Singkil. Dampak pencemaran ataupun kegagalan struktur fasilitas limbah tambang diprediksi akan meluas hingga ke provinsi tetangga secara lintas generasi. Petani dan nelayan di sepanjang aliran sungai serta kawasan pesisir Aceh Singkil berpotensi kehilangan sumber penghidupan akibat penurunan kualitas air. Memaksa izin tambang di hulu sama saja dengan merencanakan kehancuran ruang hidup kami secara perlahan, ujar dari salah satu koordinator, Susandi Panjaitan. Menurut figur yang merupakan Ketua Aliansi Petani untuk keadilan ini, kalkulasi ekonomi makro seringkali mengabaikan biaya pemulihan lingkungan yang sangat mahal. Masyarakat juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi total kebijakan pembangunan berbasis industri ekstraktif yang mengorbankan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Warga menegaskan hak mereka sebagai subjek hukum untuk melindungi tanah leluhur dari ancaman investasi yang berisiko tinggi bagi keselamatan jiwa. Itu saja dari Aceh Singkil, Kak Yati.
1: Ya baik, terima kasih informasinya Bang Mulyadi dari Singkil. Ya baik pendengar dari wilayah Tengah Aceh, kami sampaikan satu informasi ya terkait pemerintah Kabupaten Gayo Luas percepat pengembangan kopi dan kakao. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas menggelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao di Bali Pendopo Bupati Gayo Luas kemarin, Kamis 4 Juni 2026 sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Bupati Gayo Luas Suhaidi menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program berjalan efektif. Ia menyebut pengembangan kopi dan kakao didukung berbagai sumber pendanaan mulai dari APBN, DOKA hingga APBK termasuk penyediaan bibit secara swakelola oleh Pemda. Menurutnya, keberhasilan program tidak lagi diukur dari jumlah bibit yang disalurkan, melainkan dari tingkat keberhasilan tanaman tumbuh, berproduksi dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Bupati juga menekankan peran penting penyuluh pertanian dalam mendampingi kelompok tani serta mengajak seluruh pihak memanfaatkan lahan tidur yang masih tersedia untuk pengembangan kopi dan kakao seiring tingginya prospek pasar dan harga kedua komoditas tersebut. Ya baik pendengar, berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita di Ruang Aceh untuk hari ini edisi siar Jumat 5 Juni 2026. Dan saya Yati selaku host mewakili teman-teman penyiar Skorwil 17 Aceh, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Oke, baik saudara pendengar di mana pun Anda berada, baru saja kita telah mengikuti kabar Aceh di pagi hari ini dari Sekorwil bersama teman-teman dari Lusmawe, Takengon, Sabang, Singkil, dan juga Takengon. Untuk pagi hari ini kami akan hadirkan untuk Anda sekali lagi di kabar, kami di Halo RRI ya. Di pagi hari ini akan kami persembahkan untuk Anda, dan tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu mungkin lagu dulu kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi mendengar dan selamat mendengarkan di frekuensi 97.7 FM.

Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_01 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan di www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi. Halo RRI.

0: Pendengar setia Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, yang sedang mantau siaran kami di frekuensi 97,7 FM dan yang sedang mendengarkan kita juga di melalui RRI Digital. Dan senang sekali ya kami dapat hadir kembali dalam program Halo RRI, ruang layanan publik yang menjembatani aspirasi masyarakat ya, dengan mungkin apakah itu apa dengan pemangku kepentingan sendiri lah gitu ya, Amar ya. Assalamualaikum Amar, kita sapa Amar dulu ya.
1: Pagi-pagi hari ini agak selamat pagi Bung Putra.
0: Pagi Amar ya, aduh agak bleber sedikit ya. Iya. Iya, gimana kabarnya Amar, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat juga di pagi hari ini ya. Walaupun ini sedikit agak mendung lagi ya pagi ini ya.
0: Iya ya, cuaca belum kondusif sekali ya.
1: Iya, tadi kalau dari BMKG sebenarnya seperti apa ini untuk perkembangan
0: cuaca di Aceh? Di mana acara ini berawan.
1: Berawan ya. Berawan. Ya, sesuai ya dengan kita lihat sekarang ini berawan ya. Jadi agak mendung gitu, tidak terlalu panas.
0: Betul sekali. Jadi untuk aktivitas pun bisa kita apa namanya? Lebih rileks ya gitu.
1: Lebih
0: ya.
1: Enggak takut kena panas ya.
0: Iya, enggak takut kena panas seperti Bung Amar, enggak bisa panas sih.
1: Iya, baik.
0: Kita satu jam ke depan ya, Amar ya.
1: Iya,
0: bersama mungkin pendengar di pagi hari dalam program Halo RRI. Silakan mungkin Anda yang ingin bergabung bersama kami ingin menyampaikan istilahnya apa tuh ya?
1: Unek-unek ya?
0: Bukan unek-unek lah.
1: Kalau ada laporan mengenai fasilitas dan juga layanan publik ini bisa ya, langsung boleh bersama kami di Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Tadi sudah masuk telepon sepertinya.
0: Sudah ada yang masuk, kita coba terima dulu ya.
1: Oh putus sorry, ya.
0: Putus ya.
1: Enggak apa-apa, bisa dicoba lagi.
0: Iya, padahal
1: enggak
0: lama kali.
1: Masih di 0651-44336 dan juga di 0852-8285-4445. Dan di pagi hari ini mungkin kita coba kembali ya menelusuri berita-berita dari Satpol PP WH Banda Aceh yang saat ini sudah ini ya, maksudnya
0: sudah
1: gencar-gencarnya ini. Sudah sering apa mempublikasikan kegiatan mereka dan juga ini sebenarnya lebih cocok juga ya karena selain adanya hasil publikasi seperti ini juga dari Satpol PP WH sendiri ini juga memberikan pengarahan mungkin juga untuk Anda yang mungkin tidak aktif di media sosial ya karena tidak semua orang nih kan pakai Instagram ataupun TikTok ya. Jadi dari RRI Banda Aceh ini kita coba hadirkan update dari postingan dari Instagram Satpol PWH Kota Banda Aceh ini kepada ke ruang dengar Anda pendengar. Baik ya, kami ambil mungkin dari berita yang diposting oleh Instagram Satpol PPWH underscore BNA ya, garis bawah BNA. Ini antisipasi pelanggaran syariat Islam, petugas Satpol PPWH Kota Banda Aceh ini melakukan pengawasan rutin terhadap mobil-mobil yang parkir dan terlihat mencurigakan di kawasan sepi seperti di area tanggul pantai Kampung Jawa.
0: Wah, gak bisa lagi saya nih.
1: Ya, dan ternyata ini
0: gak bisa lagi saya parkir sembarangan.
1: Berita ini dipublis Kamis 4 Juni ya, namun kegiatannya ini dilakukan atau terlaksana pada Rabu kemarin lusa ya, Rabu 3 Juni 2026 ya. Dan patroli ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya tindakan kawat atau ikhtilaf di dalam kendaraan. Lewat pendekatan yang tegas tapi humanis, petugas langsung mengecek dan menegur pemilik kendaraan yang kedapatan nongkrong tanpa tujuan jelas. Dan langkah saset ini diambil demi menjaga marwah kota dan memastikan ruang publik di Banda Aceh tetap bersih dari aktivitas maksiat. Langkah preventif ini akan terus dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran. Iya, memang walaupun bisa parkir, tapi sebenarnya tidak ini ya.
0: Apalagi dengan keadaan mobilnya itu hidup ya, hidup. Tapi orangnya
1: tidur, orangnya di dalam.
0: Boleh lah, mungkin kalau tidur, tapi kaca dibuka dong.
1: Iya, dan ini juga jalannya kecil ya. Kalau tiba-tiba mungkin ada terjadi penutupan di jalan utama, banyak warga terpaksa berlalu-lalang di jalan ini untuk apa? Melanjutkan aktivitasnya. Parkir seperti ini juga kalau terlalu lama juga tidak elok karena mengganggu aktivitas orang lewat. Nah, kalau tiba-tiba ramai ya, walaupun memang bisa sepi gitu.
0: Betul sekali.
1: Iya, mungkin belum ada telepon lagi ya, belum masuk ya?
0: Belum ada, Amar.
1: Tapi, atau berarti testing aja tadi ya?
0: Testing ya, untuk jaringan.
1: Panasin HP-nya dulu.
0: Amar, ada sedikit lagi. Berarti kalau misalkan saya ke kantor parkir mobil dan ada hidup, itu saya lagi nunggu jadwal jam dinas ya. Jadi jangan
1: parkirnya di mana?
0: Di depan gitu ya, di depan kantor gitu.
1: Di depan kantor nggak apa-apa, tidak mengganggu jalan raya.
0: Mana tahu mobil kadang hidup, ah nggak apa-apa, muter ngapain gitu ya? Padahal lagi nunggu jam dinas gitu ya.
1: Hati-hati loh bang, Satpol PP wah sering lewat di sini untuk ini ya.
0: Hapus ya buat Satpol PP wah, memang selama ini kita lihat ya alhamdulillah sekali ya. Kalau kita lihat di kampung-kampung, apalagi diterapkan jam malam itu bagi kaum-kaum wanita ini Amar, kalau jam 11 malah atau jam 10 itu jam 11 dari peraturan itu harus pulang langsung, walaupun itu bukan asalnya dari kota bandar itu sendiri, dari luar, tapi ya diterapkan seperti itu lebih bagus. Jadi kita melihat juga di kampung-kampung sekarang tidak ada lagi istilahnya kebanyakan lalu lalang, ya mungkin anak-anak dari luar itu ya, sudah pulang dia gitu ya, kan
1: baik.
0: Lebih aman kan untuk kenyamanan sendiri untuk dia sendiri gitu ya.
1: Benar,
0: jangan sampai terjadi hal-hal ya, banyak ya, ya istilahnya mungkin tengah malam itu hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Jadi itu suatu apresiasi juga buat Satpol PP DWH nih.
1: Baik ya.
0: Iya Amar.
1: Baik, dan juga ini itu satu informasi yang kita bagikan mungkin kepada Anda pendengar, kalau seandainya juga menemukan mungkin hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan syariat, apabila punya media sosial ini bisa ke media sosial Instagram sama BWH, kebetulan ada nomor teleponnya ya, yang bisa dihubungi melalui WhatsApp di 08 12 19 31 4001 ya. Bisa melalui di Instagram, dan juga mungkin untuk Anda pendengar yang mungkin apabila menemukan juga namun tidak punya kanal WhatsApp ya, tidak menggunakan WhatsApp, ini bisa melalui WhatsApp di 08 12 19 31 4001 ya, ataupun apabila mungkin slow respon ya karena sibuk gitu ya.

0: baik perairan barat dan timur, di mana jika suhu muka laut hangat itu akan terjadi penguapan atau uap massa air yang tinggi, sehingga terjadi penguapan, lalu timbullah awan-awan konvektif atau awan hujan yang dalam meteorologisnya ada awan cibi, cumulus nimbus, yang ciri-cirinya itu hitam pekat, yang termasuk jenis awan rendah. Nah, jika terjadi suhu muka laut yang menghangat, maka akan terjadi penguapan yang tinggi, lalu akan terjadi curah hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saat ini Aceh sudah memasuki musim angin barat, di mana kalau kondisi angin barat biasanya akan terjadi angin kencang, dan itu puncak setiap tahunnya itu terjadi di bulan Mei dan Juni, di mana berdasarkan data BMKG pada Mei kemarin terjadinya angin kencang di area wilayah Pelabuhan Uli dan perairan Banda Aceh Sabang itu sampai 35 knot dan pernah terjadi di atas 35 sampai 40 knot, di mana saat itu terjadinya pembatalan keberangkatan kapal cepat SS Bahari. Nah, data-data itu di bulan Mei ada beberapa kejadian periode angin kencang, dan itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas pelayaran, terutama untuk para nelayan sendiri yang jika kondisi angin kencang dan tinggi gelombang juga sangat berisiko untuk keselamatan dan tingkat daya tangkap ikan sendiri.
1: Iya, baik.
0: Itu secara faktor meteorologis yang kejadian saat ini.
1: Baik, Pak Jamal. Kita sapa dulu Pak Azwir Nazar ya, Tengku Turki ini ya. Assalamualaikum Pak Azwir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sepertinya wajah belum nampak ke kita ya Pak Jamal dan Pak Aris ya. Boleh, enggak apa-apa, kita sapa dulu, mungkin nanti bisa ada waktu coba disetting kembali Pak. Mungkin bisa kita menatap muka dulu kita ya di pagi hari ini. Baik, Pak Azwir Nazar atau yang disapa dengan Tengku Turki ya, ini merupakan Sekjen Panglima Laut Aceh. Ini beliau akan berbagi perspektif dari masyarakat nelayan, kondisi yang dihadapi di lapangan, serta kearifan lokal yang selama ini mungkin menjadi pedoman nelayan Aceh yang menghadapi perubahan cuaca dan kondisi laut. Tadi kita telah mendengarkan juga dari Pak Jamal dan selaku koordinator BMKG Pos Maritim Uli Eli Banda Aceh, dan juga tadi bersama Pak Ibnu Haris Al-Husin SSIMSI selaku sebagai Kepala Kantor Basarnas Banda Aceh. Kita sudah mendengarkan, mungkin tak lengkap nih kalau kita tidak mendengarkan juga pendapat seperti Pak Tengku Turki ya, selaku Sekjen Panglima Laut Aceh. Ya, Tengku Turki, mungkin ini kita lihat kondisi saat ini cuaca sedang ekstrim ya gitu ya. Ini bagaimana kondisi yang dirasakan nelayan Aceh saat menghadapi cuaca buruk dan gelombang tinggi nih, Tengku Turki?
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Jamal, Pak Al-Husin yang saya hormati, mohon maaf ada kesalahan tadi sedikit. Nah, kita memang yang pertama ingin kami sampaikan bahwa kita sangat terbantu sekali ya dengan adanya BMKG, di mana nelayan kita saat ini walaupun umumnya adalah nelayan tradisional, tetapi BMKG jadi salah satu pedoman untuk sekarang kita pergi melaut, apalagi di saat cuaca ekstrim atau gelombang tinggi dan sebagainya. Yang kedua, memang kalau kita melihat dalam sejarahnya di Panglima Laut atau di nelayan kita, memang sudah ada ya kearifan-kearifan lokal, termasuk bagaimana proteksi bila terjadi katakanlah gelombang tinggi atau terjadi hal-hal yang membahayakan di laut, itu sudah ada kearifan. Malahan kita tahu bahwa pelaut yang tangguh itu kan bukan yang takut sama gelombang, tapi justru bagaimana menaklukkan gelombang. Tapi memang ada fase-fase tertentu yang memang ini di atas ambang ya, di atas ambang kewajaran, gelombangnya memang tinggi di musim-musim barat misalnya. Nah, kita di Panglima Laut, di nelayan kita berdasarkan informasi dari katakanlah juga ada bapak dari Basarnas, dari BMKG, kita menyampaikan penelayan kita bukan melarang ya, tetapi perlu kehati-hatian,
1: waspada.
2: Karena bagaimanapun keselamatan itu justru lebih utama dibanding misalnya memang mencari rezeki, apalagi sekarang kondisi ekonominya sangat sulit. Kita mengalami misalnya 2 minggu yang lalu atau beberapa minggu terakhir ini juga kelangkaan solar ya, yang terjadi di daerah, di nelayan-nelayan kita itu banyak tidak melaut, ditambah juga sekarang ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Jadi komplit sekali masalah yang dihadapi nelayan, tapi kita tidak bosan-bosan terus menyuarakan ya apa yang menjadi konsen nelayan-nelayan kita, apa yang menjadi masalah, sehingga nanti semakin banyak disuarakan, kita berharap pada solusi ya. Selama ini alhamdulillah bagus sekali kita komunikasi dengan Basarnas ya, baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi maupun BMKG dan stakeholder yang lain untuk membantu nelayan kita bila terjadi terutama musibah yang ada di laut. Mungkin itu Pak.
1: Terus kemudian ini Tengku Turki, apakah nelayan saat ini semakin memperhatikan ini untuk informasi cuaca sebelum laut?
2: Ya, kita memang sempat beberapa waktu yang lalu kita mendiskusikan, kan ada sekolah lapangan Pak ya, sekolah lapangan nelayan waktu itu. Jadi memang ada masukan, kalau boleh display-display cuaca itu ada di tiap lok-lok ya, atau di nelayan kita yang banyak, bukan saja di kota tapi juga di kabupaten kota. Kenapa demikian? Karena tidak semua nelayan kita ini kan nelayan tradisional, tidak semua itu memakai HP Android misalnya ya. Jadi mereka kalau di lohnya atau di TPI-nya pas pergi melaut sudah ada perkiraan cuaca, sudah ada warning misalnya ini begini bahaya nih jam segini begitu. Jadi itu mungkin akan dampaknya akan lebih signifikan ya. Memang yang sekarang ini kan yang bisa akses yang punya HP ya. Yang punya HP Android kalau ada informasi kita share ke grup Panglima Laut Kabupaten Kota, Kabupaten Kota terus ke bawah. Tapi kalau kita cek satu-satu itu tidak semuanya aktif itu WA-nya. Jadi ini juga terjadi kendala. Di sisi yang lain, memang kita berhadapan dengan nelayan kita yang hari demi hari mereka itu harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau satu hari ini nggak pergi melaut, betul, maaf kita sampaikan mungkin anaknya nggak punya jajan, Pak. Ini juga jadi masalah serius di nelayan kita.
1: Baik. Baik Pak Tengku Turki, nanti kita akan kembali lagi dengan mungkin pertanyaan yang akan kita sampaikan di pagi hari di dalam dialog Bandar Aceh Menyapa. Mungkin ada tanggapan dari Pak Jamal dulu, Pak Jamal mungkin bisa ditanggapi sedikit mungkin.
0: Ya, baik terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Azir Nazar, memang kami selama ini sudah rutin menjadi program dari BMKG adanya SLCN, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, dan hingga tahun ini sudah mungkin sudah tahun ke-6 itu pernah dilaksanakan di Aceh Barat, di Aceh Besar, di Banda Aceh, di Lusmawe. Jadi pindah lokasi, pindah tempat, dan itu menjadi prioritas bagi para pesertanya, bagi para nelayan. Di samping itu juga kami sebenarnya adanya display cuaca pelabuhan itu masih ada di dua pelabuhan. Yang pertama di Pelabuhan Ulili ada display cuaca pelabuhan, itu di situ ada data real time dan update untuk semua wilayah perairan Aceh, kondisi cuaca, tinggi gelombang, kecepatan angin. Lalu juga ada di Pelabuhan Balon Sabang, dan yang terakhir kami sudah ada display Inawis, yang aplikasi Inawis di daerah Ulili itu, di kafe daerah Lambuk itu dekat TPI-nya Ulili, tapi saat ini masih dalam proses maintenance, pemeliharaan, kalibrasi alat. Tapi beberapa waktu lalu sempat aktif display Inawis ini adalah Indonesia Weather Information Inship. Jadi di sini banyak fitur-fitur tentang kondisi cuaca untuk para kapal, baik kapal tongkang, kapal pelayaran, di situ kapan saatnya untuk berlayar. Lalu juga ada satu fitur yang khusus untuk para nelayan sendiri, yaitu untuk fitur daerah-daerah tangkapan ikan, di mana daerah mana yang menjadi pada saat kondisinya saat ini itu di mana lokasi yang banyak ikan tangkapannya. Jadi nelayan mungkin bisa mengarah ke lokasi itu, di mana juga di aplikasi Inawis ini banyak informasi kondisi cuaca, baik itu cuaca maritim, tinggi gelombang laut, kecepatan angin, arus, dan cuaca ekstrim saat ini yang terupdate. Dan itu bisa kita melihat dari link atau web yang ada di BMKG, bmkg.go.id, garing aplikasi sendiri ya, yang Inawis. Mungkin demikian tanggapan saya, Pak.
1: Iya, baik. Terima kasih, Pak Jamal. Jadi melalui saluran dari yang sudah disampaikan Pak Jamal ya, dari BMKG sendiri, bisa kita menyampaikan informasi mungkin cuaca ya, mungkin kepada nelayan juga ya Pak ya, tentunya yeah. Dan juga masyarakat pesisir nih yang terutama gitu ya. Oke, baik Pak Jamal, terima kasih. Nanti kita kembali lagi Pak Jamal, saya ke Pak Ibnu Haris kembali. Pak Ibnu Haris, bisa kita ceritakan sedikit mungkin peralatan keselamatan apa saja nih yang wajib dibawa nelayan nih saat melaut nih Pak Haris?
3: Iya, jadi memang seperti disampaikan oleh Pak Azwir kemudian Pak Jamal ya. Jadi sebenarnya kita sudah berkolaborasi sebenarnya untuk keselamatan, terutama keselamatan para nelayan. Nah kita sudah berharap jadi seperti disampaikan kita sebagai nelayan ini memantau cuaca dari BMKG ya, karena memang penting sekali. Kalaupun umpamanya tidak memantau mungkin dari HP Android ya, mungkin ada yang nggak memiliki, itu bisa juga melihat secara visual dari keadaan cuaca itu sendiri. Kemudian juga dari radio-radio seperti radio mungkin dari Rapi ya, relawan-relawan Rapi. Nah ini juga mereka biasanya sering membicarakan terkait dengan masalah cuaca dan juga gelombang dan lain-lain ya. Situ kita bisa, karena memang selalu kita berkolaborasi. Jadi ada berapa perlengkapan mungkin yang perlu kita persiapkan sebelum kita mungkin melaut ya. Seperti salah satunya adalah yang paling penting itu adalah life jacket. Nah ini gunakan pelampung ya, pelampung atau life jacket. Ini mungkin memang bagi sebagian orang itu menggunakan life jacket itu risih, karena memang dia yang namanya peralatan safety itu memang akan membuat kita agak kurang bebas untuk bergerak ya. Tapi sekarang mungkin sudah adanya life jacket yang mungkin dia lebih praktis ya. Jadi nggak mengganggu untuk kegiatan-kegiatan kita untuk melakukan pergerakan. Ini salah satunya. Kemudian yang kedua adalah alat komunikasi sangat penting. Terutama mungkin kalau di laut kita mungkin menggunakan HP mungkin nggak sampai sinyal, tapi kita bisa menggunakan radio ya, HP mal bisa berkomunikasi antar nelayan itu sendiri. Nah, juga kadang-kadang nih para nelayan juga menggunakan ICF ya, radio yang jarak jauh. Nah, ini juga bagus, jadi bisa langsung ke darat ya, bisa menginformasikan hal-hal mungkin yang mungkin terjadi emergensi itu bisa langsung ke darat ya, ICF. Kemudian kalau memungkinkan itu adalah membawa GPS. Nah, GPS ini penting juga nih untuk GPS. Kemudian juga alat-alat navigasi yang sederhana ya. Walaupun mungkin secara kalau kita lihat harga mungkin GPS-nya agak lebih mahal ya memang. Tapi ini salah satu hal yang penting sebenarnya. Pada saat kita nanti mungkin pamannya tidak tahu lagi arah kemanapun, kita bisa menggunakan GPS. Kita mengetahui posisi kita di mana, daratan di mana, sehingga kita bisa melakukan penyelamatan. Kemudian selanjutnya mungkin juga jangan sampai kita melebihi kapasitas kapal. Ini yang paling penting juga ya. Sampai kita melebihi kapasitas kapal, karena begitu kapasitas kapal kita melebihi, ini akan membahayakan. Bisa jadi kapalnya terbalik atau mungkin tenggelam dan lain-lain. Kemudian tetap kita menggunakan alat keselamatan meskipun dalam kondisi cuaca yang baik. Walaupun mending nggak apa-apa nih.
1: Nggak tentu ya.
3: Cuaca bagus-bagus nih kan. Tapi tetap harus kita menggunakan alat safety. Ini yang paling penting sekali. Ini yang paling sering terjadi pada saat kita menemukan teman yang man overboard. Yang artinya nelayan jatuh ke laut. Ya, mereka nggak menggunakan life jacket. Selalu seperti itu. Karena mungkin

0: Tung Turki selaku Sekjen Panglima Laut Aceh. Nah, apakah masih ada nelayan yang nekat melaut di meskipun telah ada peringatan gelombang tinggi ini Tung Turki?
1: Ya, terus terang ya, memang yang disampaikan tadi Pak Ibnu Haris, kondisi idealnya memang kita pengennya seperti itu. Mungkin di boat-boat yang agak besar ya, itu mungkin sebagian besar itu ada karena tokinya sudah ada kesadaran untuk keamanan itu ya. Tapi di boat-boat yang kecil ini yang istilahnya mereka ini pergi melaut nih secara manual atau tanpa punya alat teknologi, tapi saya sampaikan juga kadang-kadang juga tidak punya HP, ini menjadi salah satu kendala. Dan apa yang terjadi dengan gelombang tinggi ini sebenarnya kalau untuk di laut, mereka ini sudah siap melaut dengan berbagai risiko ya, karena tadi masalah yang kita hadapi justru kalau ada gelombang tinggi atau musim ekstrim itu di daratnya, yaitu masalah ekonomi nelayan ya. Jadi bagaimana kalau mereka tidak melaut, itu akan berpengaruh kepada ekonomi mereka, keluarganya dan sebagainya. Maka yang menjadi concern kita sebenarnya sekarang selain keselamatan di laut juga bagaimana membantu ya mencarikan solusi kalau terjadi musim seperti ini, baik mereka tidak melaut, tetapi apa solusi alternatif ya yang bisa dikerjakan oleh nelayan kita yang ada di darat misalnya. Misal kalau di pantai barat selatan itu memang sebagian besar dari nelayan-nelayan kita itu dia selain melaut punya kebun ya. Nah, lampuh lah. Jadi kalau musim angin seperti ini mereka tidak pergi melaut, tapi ada alternatif mereka bisa pergi untuk ke gunung misalnya. Tapi nelayan-nelayan kita di misalnya di pantai timur utara itu memang tidak ada alternatif lain, memang ya nelayan. Jadi kalau dia tidak pergi ke laut, tentu ini ekonominya akan terganggu. Nah, kita terus menyuarakan bagaimana ini ada solusi ya. Solusi misalnya bisa nggak sekarang ada program kampung-kampung nelayan merah putih misalnya. Di situ ada sentra-sentra industri nelayan. Karena kan kita masalah juga ini kan, cold storage kita sedikit, tidak cukup. Kalau lagi ikannya banyak, ikannya bisa terbuang. Tapi kalau sama sekali kayak gini musim, ikannya melambung sekali ya. Nah, ada nggak intervensi pemerintah, solusinya sehingga misalnya ini tidak bisa melaut 2 minggu, tapi istri mereka atau anak-anak mereka yang tidak sekolah itu bisa membantu ekonomi mereka. Misal ikan-ikan tadi yang banyak bisa menjadi tepung ikan yang tidak dibuang. Nah, ini yang maksud saya sangat pengaruh ya. Kalau misalnya ini tidak ada solusi, tidak ada uang masuk hari demi hari, maka dalam badai apapun mereka akan tetap pergi melaut. Nah, kita hanya bisa ya menghimbau ya, sebatas itu saja. Tetapi ketika ditanya, hai lo hana pengen, hana lo jajan, jadi gula lagi pak, itu kita tidak punya solusinya, seperti itu.
0: Iya, berarti ini tantangan juga nih Tengku Turki ya. Tantangan yang sering dihadapi nelayan ya ketika harus memilih antara keselamatan dan kebutuhan ekonomi keluarga nih ya.
1: Betul, betul, setuju.
0: Iya, baik. Nanti kita kembali lagi ke Tengku Turki. Saya ke Pak Jamal kembali. Mungkin Pak Jamal, ini adakah mungkin batas ketinggian gelombang nih Pak Jamal tertentu, mungkin gelombang tertentu ya yang sebaiknya menjadi acuan bagi nelayan untuk menunda aktivitas melaut nih Pak Jamal?
2: Ya, di BMKG itu ada beberapa kategori gelombang. Itu yang pertama ada kategori rendah atau tenang, yaitu dari 0,1 hingga 1,25 meter. Yang kedua kategori sedang, 1,25 hingga 2 meter setengah. Lalu ada kategori tinggi, 2 meter setengah hingga 4 meter itu termasuk tinggi. Dan yang terakhir ada kondisi info kategori ekstrim, yaitu di atas 4 meter itu sudah masuk ekstrim. Nah, kalau untuk khusus para kapal nelayan itu kategori sedang, yaitu antara 1,25 hingga 2 meter itu sudah berisiko dan sudah menjadi waspada, warning bagi para nelayan, karena mereka juga menggunakan kapal-kapal tongkang, kapal kecil gitu kan. Boat-boat nelayan itu kan tipe kecil dan juga fasilitasnya juga sangat minim, fasilitas keselamatan lah, sebagai mana yang disampaikan oleh Pak Ibnu Haris tadi, Kepala Kansara Aceh, bahwa untuk alat-alatan pengamatan juga perlu. Jadi untuk tinggi gelombang yang sangat berbahaya 1,25 hingga 2,5 juga didukung oleh dengan kecepatan angin di atas 15 knot itu. Nah, kalau angin sudah ada tes itu, dihimbau untuk para nelayan

0: untuk tidak melaut karena itu sangat bisa mengambil risiko yang sangat tinggi terkait dengan keselamatan dan juga mungkin di saat angin kencang juga ikan di laut juga berkurang gitu. Jadi mungkin itu untuk tinggi gelombang yang sangat berpengaruh bagi para nelayan.
1: Berarti ini risiko yang paling sering dihadapi nelayan ya Pak ya, ketika tetap melaut saat terjadi peringatan gelombang tinggi.
0: Iya. Ya, jadi tinggi gelombang itu kan dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu karena angin kencang, yang kedua juga karena arus laut. Nah, arus laut itu di bagian bawah permukaan laut. Yang kedua, kalau angin kencang kan di atas permukaan gitu. Nah, kalau hal itu terjadi angin kencang lalu arus laut juga kuat, alun juga kuat, jadi menjadi faktor pemicu untuk pengaruh terjadinya tinggi gelombang. Nah, tinggi gelombang kami membuat perakiraan saat ini mungkin kondisi normal, tapi tiba-tiba ada perubahan ke cuaca ekstrim atau cuaca buruk yang tiba-tiba ada perubahan, dan itu menjadi warning bagi kami, dan itu setiap saat kami sampaikan update-nya, ada perubahan cuaca ekstrimnya.
1: Iya, kadang-kadang nelayan sudah siap untuk melaut, tapi tiba-tiba ada warning dari BMKG sendiri, ini harus ditunda dulu ya Pak ya?
0: Iya, sebaiknya itu Pak, saran keselamatannya.
1: Iya, baik. Oke, saya ke Pak Ibnu Haris, mungkin Pak Ibnu Haris ada ingin ditambahkan Pak Ibnu Haris.
2: Ya, jadi betul ya sebenarnya Pak Ayu tadi kita BMKG itu sudah mengeluarkan warning ya. Kemudian tidak ada gelombang seperti apa yang kita sebenarnya jangan melaut, angin di atas 15 knot misalnya jangan melaut gitu. Itu harus dipatuhi. Jadi mungkin nanti setelah pemain kita sudah memantau ya, kita mungkin saran bagi para nelayan ya, setelah kita memantau cuaca BMKG, kemudian juga kita sudah memastikan kapal dalam kondisi yang layak jalan ya, kemudian juga kita memeriksa bahan bakar dan mesin dalam kondisi yang baik. Nah, yang perlu kita perhatikan juga apa yang kita lakukan terhadap kalau saya terjadinya keadaan darurat. Ini kita sudah ngecek nih, sudah ngecek BMKG sudah ada oke, kapal oke, kemudian mesin bahan bakar oke. Namun terjadi juga keadaan yang darurat, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah yang pertama tetap tenang. Ini yang paling penting ya, jangan sampai kita panik ya. Karena panikan itu kita nggak sempat berpikir biasanya. Tapi dengan kondisi yang tenang kita bisa berpikir. Kemudian yang pasti tadi kita harus menggunakan alat safety. Gunakan pelampung ya, gunakan pelampung ini ya, jangan lupa ini yang paling penting sekali ya. Walaupun pelampung itu membuat kita risih ya, tapi itulah adalah alat-alat keselamatan yang mungkin akan menjaga jiwa kita ya. Kemudian juga yang paling penting adalah mengirimkan informasi ya, posisi terakhir ya. Makanya saya bilang tadi kalau bisa memungkinkan kita membawa alat komunikasi yang mungkin yang sederhana, sehingga kita bisa mungkin antar ini saja, antar nelayan ini bisa berkomunikasi menggunakan radio ya, baik itu mungkin HF atau VHF yang sederhana aja, sehingga bisa mengetahui kondisi antar. Biasa kan para nelayan ini nggak pergi sendirian ya, biasanya dia berkelompok. Nah, jadi bisa berkomunikasi antar kapal-kapal tersebut atau perahu-perahu tersebut. Kemudian juga segera menghubungi mungkin ke daratan ya, supaya disampaikan informasi ini kepada mungkin dari Angkatan Laut, kemudian mungkin dari ke Basarnas, kemudian ke Polairut ya, supaya bisa dilakukan cepat untuk melakukan pertolongan. Jadi di samping kita melakukan pertolongan juga nanti mungkin dari teman-teman nelayan sendiri. Nah, makanya saya tadi penting adanya alat komunikasi tadi ya, supaya bisa antar nelayan tersebut bisa melakukan komunikasi, tahu posisi, kemudian apabila terjadi hal-hal emergensi bisa melakukan pertolongan terhadap orang yang mengalami emergensi tersebut. Begitu.
1: Iya. Ya, sedikit lagi mungkin Pak Aris, apakah prosedur tersebut yang Pak Aris katakan tadi ini dilakukan nelayan apabila ya mungkin mengalami, mungkin tadi kita sudah dengarkan dia dari Pak Aris sendiri, mengalami kerusakan kapal ataupun terombang-ambing nih di tengah lautan karena cuaca buruk ini. Ini seperti apa Pak Aris?
2: Ya, jadi selama ini yang terjadi ya, terjadi selama ini itu biasanya mereka memang melakukan hal ini ya. Jadi biasanya mereka tetap tenang ya, karena mereka udah biasa sebenarnya kejadian seperti ini, melatih mesin atau apapun gitu ya, jadi tetap tenang. Kemudian juga mereka saling berkomunikasi, karena mereka berkomunikasi juga dengan HP ya, kalau misalnya masih ada sinyal dengan HP. Kemudian juga menghubungi ke darat ya, kemudian menghubungi ke Basarnas, ke Angkatan Laut dan lain-lain ya. Cuma yang sering terjadi adalah keterlambatan informasi. Nah, ini yang paling sering sekali terjadi ya, keterlambatan informasi. Nah, jadi mungkin memang benar ya, mereka mungkin melakukan pencarian sendiri dulu ya, mencari-cari sendiri. Kemudian setelah begitu nggak berhasil baru dilaporkan. Tapi kita berharap sebenarnya berhasil nggak berhasil terlaporkan dulu. Laporkan dulu ke darat sehingga kita juga bisa melakukan persiapan, sehingga kita bisa lebih cepat untuk melakukan pertolongan. walaupun nanti ada pertolongan juga atau mungkin sama nelayan itu saling mencari ya, dan mencari di mana posisinya. Tapi setidaknya kita sudah dilaporkan terlebih dahulu sebelum mereka melakukan pencarian. Begitu.
1: Iya, berarti ini kendala juga ya, Pak ya, yang sering dihadapi oleh tim SAR sendiri ya, ataupun Basarnas sendiri ini saat melakukan mungkin pencarian dan penyelamatan nelayan di tengah cuaca buruk, karena juga kurangnya komunikasinya di awal, mungkin para nelayan mencari dulu ya.